janga nini wako kempo nini waka kapoto wange manera. Mwuti wabagi wengi kudichinguli mwona kwa.